Mongu, mongu, gotoret amam nami posi nonova oya. Mongu, mongu, gotoret amam nami posi nonova oya. Sekang petata itakang o

Yao taka ye tiu pukui tanyak bingo yan pamatiwa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O nya yan pamtiwan matiwa. Yao taka tiwat pukui tanyak bingo yan pamatiwa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, Nyo Yan Pam Tuan Ma Chi Wang.